0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Jalanan nenek moyang lo.
3: Oh no.
2: Pakai etik dong naik motor.
4: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
5: Oh no.
6: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin.
7: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
8: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Di Prodo FM, teman-teman, baik kamu tahu Prodo 2 masih bareng Edo Dispada untuk edisi pagi hari ini ya. Dan kita ngobrolin seputar beberapa kebiasaan yang ternyata ini dilakukan oleh orang-orang ber-IQ tinggi tapi kadang dianggap aneh ya sama orang lain. Jangan-jangan kamu melakukan ini dan kamu ber-IQ tinggi gitu ya, tahun Prodo 2 harapannya gitu ya. Karena orang-orang dengan IQ tinggi biasa diasosiasikan dengan nilai-nilai akademik yang luar biasa. Padahal kecerdasan gak selalu tercermin dari prestasi di bangku sekolah. Kecerdasan ini juga bisa muncul dalam keseharian melalui kebiasaan atau rutinitas kecil ya. Tapi sayangnya beberapa kebiasaan orang dengan IQ tinggi terkadang disalahpahami. Memangnya apa aja nih tahun Prodo 2 ya. Karena berbagai pembahasan psikologi populer memperlihatkan bahwa orang dengan kecerdasan tinggi biasanya punya pola pikir dan kebiasaan yang berbeda dari kebanyakan orang. Dan gak jarang beberapa diantaranya disalahartikan. Yang pertama, senang sendiri. Artinya sih senang menyendiri gitu ya, bukan senang sendiri tiba-tiba ketawa-ketawa ya teman Prodo 2. Ya, senang menyendiri gak selalu berarti antisosial ya. Banyak orang dengan kecerdasan tinggi justru menikmati momen sendiri untuk banyak hal. Mulai dari mengevaluasi diri, mengembangkan ide, atau mengerjakan proyek pribadi. Nah, menyendiri ini memungkinkan mereka terbebas dari distraksi. Dan hal ini ideal karena mereka bisa lebih fokus dan leluasa mengeksplorasi gagasan.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Acep.
3: Ya, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
4: Banget. Cuacanya panas pula.
5: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
6: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
4: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
5: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
4: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
5: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
4: Tapi...
5: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Di Prada FM, teman-teman pegang mata om Prada 2 masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini. Kita masih ngobrol bareng teman-teman Prada 2 ya, seputar beberapa kebiasaan untuk IQ yang tinggi tapi dianggap aneh gitu kebiasaannya teman-teman Prada 2. Karena mungkin di luar dari kebiasaan pada umumnya gitu ya. Selain senang menyendiri juga punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kebiasaan orang dengan IQ tinggi ini gak pernah berhenti belajar gitu ya. Mereka punya rasa ingin tahu terhadap banyak hal, dari yang sederhana hingga yang kompleks. Rasa penasaran ini juga mendorong mereka untuk memperluas wawasan melalui berbagai medium. Nah, selain itu, yang ini lumayan oke nih anehnya. Bicara sendiri ya. Nah, melihat orang yang berbicara dengan diri sendiri mungkin terasa janggal, tapi kebiasaan ini ternyata sebenarnya bisa membantu seseorang mengatur pikiran, meningkatkan fokus, hingga menyusun strategi dalam memecahkan masalah. Self-talk juga seringkali membantu seseorang mengingat informasi penting, mengevaluasi keputusan, atau merancang langkah berikutnya, teman-teman berdua. Mungkin kamu salah satu yang melakukan kebiasaan yang satu ini gitu ya. Ngomong sendiri gitu, teman-teman.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Intermezzo.
0: Arini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
2: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
1: Intermezzo.
3: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
0: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
3: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
0: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
3: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
0: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
4: Perdua FM, teman terbaik kamu.

Di Prado FM, teman-teman baik, kamu tahu Prado masih bareng ada di Spadantik edisi pagi hari ini, teman-teman ya. Kalau ngobrolin seputar beberapa kebiasaan IQ tinggi yang pasti yang banyak berbeda sih, harusnya sih banyak, teman Prado, karena memang beda dari yang lain gitu ya, teman-teman. Bukan berarti berbeda ini salah satu bad way atau hal yang buruk, tapi malah bisa jadi ini yang bikin mereka tuh lebih daripada orang lain gitu, alias IQ-nya tinggi ya, teman Prado. Selain tadi bicara sendiri kebiasaannya, salah satunya nih mungkin kebiasaan yang banyak relate dari kamu, tapi cuman IQ kitanya yang gak sama ya, teman-teman, yakni sering begadang. Waduh, sejumlah penelitian memperlihatkan orang cerdas sering punya jam tidur yang kurang dibandingkan orang pada umumnya, karena mereka biasa tidur lebih larut, masih membaca, belajar, atau memikirkan ide-ide baru gitu. Dan juga mudah beradaptasi dengan situasi baru ya. Orang dengan kemampuan berpikir tinggi biasanya lebih fleksibel dan mampu melihat berbagai kemungkinan saat menghadapi perubahan. Kemampuan beradaptasi membantu mereka menemukan solusi menghadapi tantangan. Meskipun dianggap mudah berubah pendirian, kemampuan ini justru mencerminkan keluasan dalam berpikir ya, teman Prado. Jadi memang mudah beradaptasi ini karena udah sering belajar hal-hal baru, mungkin salah satunya teman Prado, ataupun juga memang sudah tahu bagaimana caranya berubah gitu dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Bahkan kegiatan yang satu ini mungkin beberapa dari kamu ada yang bisa, ada yang susah gitu, yakni berani mengaku tidak tahu ya. Dengan ketidaktahuan tuh gak malu-maluin gitu, teman Prado. Orang dengan kecerdasan tinggi gak selalu ingin dianggap paling tahu segalanya ya. Dia gak malu untuk mengakui ketidaktahuannya. Dengan begitu mereka sadar bahwa masih banyak yang harus perlu dipelajari gitu. Dan hal ini bakal mendorong mereka untuk mencari informasi dan menerima sudut pandang baru, salah satunya, teman Prado.

0: Kita langsung ke informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Request time di Pro 2. Program request.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
3: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
2: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
3: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
2: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
3: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

Dan ini dia teman Pro 2 untuk sharing kita ya di pagi hari ini. Keep tuning karena setelah ini kita bakal ke Pro 2 Budaya dan Pariwisata untuk tren yang baru nih. Kira-kira kalau Gen Z atau generasi sekarang jalan-jalan, trennya suka ngapain ya? Jajan-jajan mungkin? Kita bakal ngobrolin seputar hal jajan-jajan, ngetrip dan juga jalan-jalan lainnya. Tapi setelah satu ini di Pro 2 FM. Keep tuning.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
3: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
2: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
3: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
2: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
3: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

Iprodo FM, teman terbaik kamu tahun Prodo, dan masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini ya, di budaya dan pariwisata. Aku bakal ngenalin ke kamu dengan nama tren yang baru ya. Baru kenal juga, snack packing, yakni cara baru jalan-jalan keliling pasar cari jajanan lokal nih teman Prodo. Ya, pergeseran pola kegiatan wisata di Indonesia sekarang tuh lagi menunjukkan dinamika yang menarik ya, terutama untuk mereka wisatawan Gen Z. Kalau dulu liburan identik dengan kunjungan ke destinasi populer seperti pantai, pegunungan, atau pusat kota besar, sekarang teman Pro 2 muncul gaya perjalanan baru yang sangat digandrungi oleh generasi muda, yakni snack packing ya. Mumpung hari Minggu nih teman-teman, karena istilah ini juga merujuk pada aktivitas melancong dengan menjadikan kegiatan berburu dan menjelajahi jajanan lokal, khususnya di pasar-pasar tradisional sebagai agenda utama perjalanan. Nah, bagi Gen Z, snack packing ini bukan lagi sekadar kegiatan berburu makanan, melainkan sebuah pengalaman budaya yang mendalam. Pasar tradisional tidak lagi dipandang semata-mata sebagai tempat transaksi jual-beli, melainkan ruang sosial hidup yang menyimpan narasi sejarah, kehangatan interaksi, serta identitas kuliner suatu daerah ya. Dan melalui tren ini, para traveler merasa bisa menyatu secara lebih autentik dengan masyarakat setempat, serta memiliki kebebasan penuh dalam menentukan jalur petualangan mereka. Fenomena snack packing juga sekarang udah menjangkau berbagai pelosok Nusantara ya, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua, sekaligus membuka peluang ekonomi baru yang menjanjikan bagi ekosistem pariwisata daerah. Dan buat teman Prodo yang penasaran, nanti bakal kita kulik lebih dalam ya. Ada beberapa faktor pendorong nih soalnya yang membuat tren snack packing ini berkembang sangat pesat di kalangan anak muda ya teman Prodo.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang

0: pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

Di Prado FM, teman-teman, baik kamu tahu Prado masih berada di Sepada untuk edisi pagi hari ini. Snack packing ya, teman-teman. Ini jadi katanya sih jadi tren Gen Z baru untuk berbelanja dan juga berwisata. Kalau tadi fenomena ini udah menjangkau berbagai pelosok Nusantara ya, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua, sekaligus membuka peluang ekonomi baru nih yang menjanjikan bagi ekosistem pariwisata daerah. Dan ternyata ada beberapa faktor pendorong yang bikin tren ini snack packing ya berkembang sangat pesat di kalangan anak muda. Yang pertama, ini karena pencarian pengalaman otentik. Ya, Gen Z cenderung jenuh dengan destinasi mainstream yang dipenuhi formalitas gitu ya. Pasar tradisional menyuguhkan suasana nyata melalui aroma khasnya, terus keriuhan pasar dan juga komunikasi langsung dengan para pedagang lokal. Apalagi buat kamu yang berwisata ke daerah lain, itu pasti berasa banget kalau mampir ke pasar-pasar tradisionalnya gitu ya, teman Pro 2. Nah, berikutnya juga biaya yang pasti sangat terjangkau. Aktivitas ini tergolong ramah di kantong ya, cuma dengan alokasi anggaran sekitar Rp50.000 lah, sampai Rp100.000 lah paling mahal banget ya, teman-teman. Wisatawan udah bisa mencicipi beragam aneka kudapan khas tanpa khawatir menguras dompet.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produa_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produa Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
3: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
2: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
3: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
4: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
3: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
5: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

Di Prodia FM, teman-teman, kamu tahu Prodia masih berada di Sepadan untuk edisi pagi hari ini ya, teman Prodia. Dan juga kalau misalkan teman-teman pengen snack packing ataupun juga wisata dengan jajan ya di weekend kali ini, walaupun belum bisa keluar daerah, mungkin di daerah masing-masing dulu, faktornya kan banyak nih yang menguntungkan selain memang biaya yang terjangkau dan juga pencarian pengalaman otentik untuk para Gen Z, juga katanya sih bisa jadi amunisi konten medsos ya, yang pasti sih bisa, asal kreatif sih sebenarnya teman-teman, karena keunikan bentuk jajanan, warna-warni lanskap pasar, dan juga momen interaksi spontan jadi bahan konten yang menarik banget buat platform seperti TikTok, Instagram, dan juga YouTube ya. Dan juga gelombang kebanggaan kuliner lokal, ini adalah manfaat terakhir ya, karena maraknya gerakan mencintai produk dalam negeri juga mendorong antusiasme anak muda untuk terus mengeksplorasi warisan rasa dari berbagai daerah.

di Prada FM, teman-teman pegang tangan produk dia untuk pada edisi pagi hari ini, teman-teman. Kita nih karena selalu bakal ada hari ini menemani kamu di santai siangnya tahun Prada 2, dan juga semoga bisa menemani weekend kamu dengan santai dan juga happy ya, teman-teman. Karena besok udah Senin. Jadi buat teman Prada 2, Captaining terus di 95.5 FM, teman terbaik kamu, ada pamit, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Sepada, see you.

0: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya info Pro 2 dikutip langsung dari rri.co.id, di mana kali ini Badan Meteorologi dan Klimatologi juga BPCCOM sudah menginformasikan bahwa cuaca di wilayah Kalimantan Selatan terpantau aman, dan juga dikatakan bahwa di beberapa perkiraan cuaca banyak hal-hal yang juga dilihatkan bakal menjadi potensi hujan atau potensi mendung di beberapa ke tempat gitu, dan terutama di perairan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, juga Tanah Bumbu Kota Baru, dan juga perairan laut tinggi gelombang dan tinggi angka untuk kemungkinan hujan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Lagi informasi berikutnya, BGN atau Badan Gizi Nasional menangguhkan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Hal itu terjadi karena setelah 707 penerima diduga keracunan, keputusan tersebut dilakukan sementara sambil menunggu hasil investigasi penyebab dugaan keracunan makanan program bergizi. Para kepala BGN Sudaryono langsung bergerak cepat melihat kondisi ini, dan Sudaryono meninjau korban di 3 rumah sakit yang memastikan kondisi sekaligus memantau penanganan medis yang diberikan. Dimana korban dugaan keracunan berasal dari SMK Negeri 6 Semarang, Jawa Tengah, setelah menyantap makanan program makan bergizi gratis.
1: Info Pro 2 FM.
0: Lanjut ke informasi berikutnya, Wali Kota Banjarbaru Analisa Halabi didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sira Joni hadiri silaturahmi di Ramah Tamah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Wanah Republik Indonesia di Jamari Caniago Auditorium Kyai Haji Hidam Halid Komplek Perkantoran Kementerian Provinsi Kalimantan Selatan pada Sabtu 1 Agustus, di mana acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Jenderal Forkopimda tingkat provinsi, kabupaten kota, dan juga serta sejumlah tokoh masyarakat terkemuka. Dan kehadiran pucuk pimpinan Pemkot Banjarbaru dalam forum ini menjadi representasi komitmen daerah dalam mendukung penuh upaya penguatan sinergi, di mana hal ini dinilai krusial untuk memastikan keselarasan dan juga berbagai hal yang harus disesuaikan untuk beberapa solid, dan juga pemerintah pusat tingkat kabupaten dan juga kota di Kalimantan. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.co.id, dan juga bisa kamu dengarkan setiap harinya di RRI Digital. Sekian Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Pro 2 Request Time.

Erayuna masih teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Menjelang siang teman pro 2. Astagfirullahalazim. Sunday morning kamu ditemenin sama aku ya. Gak morning-morning banget lagi. Kalau yang morningnya kan udah sama Edo nih. Kalau yang real morning, kalau aku nih udah morning menuju afternoon maybe teman pro 2. Sebut kamu yang lagi stay tune. Hai, apa kabar? Semoga sehat as always di awal Agustus ini. Semoga banyak hal baik yang datang ke kamu. Gimana udah pada pasang bendera belum di depan rumah? Kan wajib ya pertanggal 1 Agustus nih untuk pasang bendera sampai mungkin nanti akhir bulan Agustus nanti. Yuk boleh yuk yang belum, yang benderanya mulai warnanya udah bukan merah lagi tapi udah mulai agak ngeping karena udah kusam gitu ya. Udah ganti aja memprodo beli berapa sih harga bendera ya demi Indonesia tercinta ini. Ya walaupun kadang menjalaninya sampai hahu-hahu dan aduh gitu ya, tapi ya udah enggak apa-apa, dinikmatin aja. So far harusnya so good ya teman Prodo ya. Sambil nunggu yang request pagi hari ini sampai jam 12 seperti biasa dong, teman Prodo langsung aja aku puterin buat kamu. Ada Gaya Indrawari dengan 1000 kali. So check this out.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2, Liquid.

RIY Ngermasin, teman terbaik kamu. Aduh, tumben nih, mana nih request WhatsApp-ku agak sepi ya pagi ini. Pada kemana nih sahabat-sahabat aku? Apakah lupa hari ini masih ada request di pagi hari? Tapi gak apa sih, teman-teman Pro 2 mungkin lagi pada sibuk. Apalagi hari Minggu kan hari libur, harinya istirahat, teman-teman Pro 2. Aku gak apa-apa banget. Jadi kalian santai-santai aja, nikmatin aja hari Minggu ini supaya enjoy ya.

Rewinder Wongsin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama ini di Pro 2 Banjarmasin, teman Pro 2. Dan kita udah ada di request TikTok ya, aku udah live duluan nih teman Pro 2 nih, ada yang request lagu Sapriyadi dari Alisa. Amin paling serius ya, bareng sama Nanda Mija sama Apur, namanya request lagunya Rizwan Fadila dan Betake dengan Tak Satu Cerita. Langsung aja putri buat yang mau request, bisa langsung komen di TikTok kita di RRI Pro 2 Banjarmasin, yang di WhatsApp boleh deh. Tapi aku utamakan TikTok dulu ya, karena jam buat WhatsApp tadi udah duluan sama Pro 2 sama Live Chat Radio Digital. Check this out.

Ada yang ruang sih teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama hari ini ya, teman Pro 2 sampai dengan jam 12 nanti request. Tapi ini ada request dari fansnya Selena, tadi ada yang request lagu Selena Grace dengan Sumpah Mati Fear ya tadi kalau gak salah, sama tadi ada satu lagi siapa gitu. Hai Cak, Cak yang request lagunya Sumpah Mati. Sama juga tadi ada Pia yang request lagunya Zivam Kenali dengan Cukup. Cepetan requestnya ya, aku tunggu, takutnya gak sempet nanti teman Pro 2, oke? Okay?

Ada informasi teman terbaik kamu, teman produk, kita langsung lanjut ke request berikutnya. Ada Sria request lagunya Niji dengan Rahasia Hati, dan juga Just Love yang request lagunya Leodra dengan Pura-Pura. Sambil nunggu, kamu tuning aja terus ya teman produk, request sudah full, jadi standby dan enjoy the music.

RW Rumah Sini, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini langsung aja aku request berikutnya. Ada Gina request lagu Raisa Tak Berharap Lagi. Dan juga ada Abe request lagunya Rosa dengan Tak Sanggup Lagi. Check this out.

Rebel Romansin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama hari ini di request time nih siang ya teman Pro 2. Kalau siang nih flow-nya agak slow tapi lumayan full.

Ada Wir Masih teman terbaik kamu. Kita ke request berikutnya ya teman Proda dan Ramli yang request lagunya Lagu Jali dengan Kesayanganku. Terus juga ada Nanang yang request lagu Jus Lucy dengan Lantas teman Proda. Sekali lagi request full, sekali lagi aku tinggal putar musik dan enjoy.

Erwin Rumahsin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini udah masuk ke request berikutnya ya. Ada Berbiner yang request lagunya Sabrina Leonor dengan Selesai. Terus juga ini tadi dia request Teh Hijau, tapi orang pada hilang. Nanti kita lihat ya yang masih stay siapa aja, baru itu yang kita puterin, oke? Okay?

ngerungasin teman terbaik kamu di requestan terakhir ya, dari Basir Tulus, Teh Hijau, dan juga Ohana yang request lagu Semua Cipta dengan Jaket Rasa menemani kamu di request terakhir. Thank you banget udah request. Sampai bertemu nanti sore sama Gaisa, teman Pro 2 ya, untuk request jam 5 sore. Dan habis ini kita bakalan ada Muda Kreatif, so kamu stay tune lagi terus sambil menunggu Azan Zuhur. Check this out.

pengembangan esensi buku. Young on Top adalah buku pengembangan karir dan pengembangan diri terlaris yang ditulis oleh Billy Boone. Buku ini terutama meningkatkan para profesional muda dan calon pemimpin, menawarkan panduan dan wawasan tentang cara mencapai kesuksesan dan kepuasan pribadi dalam kehidupan pribadi maupun profesional mereka. Dalam ringkasan buku ini, kita akan mempelajari konsep-konsep utama dan kesimpulan dari buku Young on Top. Premis utama dari buku Young on Top berkisar pada gagasan bahwa usia bukanlah faktor pembatas dalam mencapai kesuksesan. Billy Boone berpendapat bahwa generasi muda memiliki kelebihan unik seperti energi, kemampuan beradaptasi, dan cara pandang yang segar yang dapat mendorong mereka mencapai puncak di bidangnya. Buku ini memberikan peta jalan bagi generasi muda untuk memanfaatkan keunggulan-keunggulan mereka. Billy Boone menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan menumbuhkan pola pikir berkembang. Dia mendorong pembaca untuk bermimpi besar dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita mereka. Selain itu, Billy Boone menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan diri. Dia menyoroti pentingnya mencari mentor dan belajar dari orang lain yang telah mencapai kesuksesan. Tema pentingnya dalam buku Young on Top adalah pentingnya jaringan dan membangun hubungan yang bermakna. Billy Boone menyarankan para profesional muda untuk memperluas lingkaran sosial mereka, menghadiri acara networking, dan menjaga hubungan tulus dengan orang lain di industri mereka. Dia menekankan bahwa kesuksesan seringkali bergantung pada hubungan yang Anda kembangkan sepanjang karir. Dalam hal pengembangan pribadi, buku ini menyentuh pentingnya kesadaran diri dan kecerdasan emosional. Billy Boone mendorong pembaca untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta berupaya meningkatkan soft skill mereka, seperti kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Mengembangkan kualitas-kualitas ini dapat berperan penting dalam kemajuan karir. Buku Young on Top juga membahas gagasan keseimbangan kehidupan kerja. Billy Boone berpendapat bahwa penting untuk menemukan keselarasan antara kehidupan pribadi dan profesional untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan secara keseluruhan. Ia memberikan strategi untuk mengatur waktu secara efektif dan menetapkan batasan untuk mencegah kelelahan. Sepanjang bukunya, Billy Boone berbagi kisah inspiratif dan anekdot dari individu-individu sukses yang memulai dari usia muda dan mencapai puncak sukses di berbagai industri. Kisah-kisah ini menjadi motivasi bagi pembacanya, memberikan gambaran bahwa usia bukanlah penghalang untuk meraih sukses. Kesimpulannya, Young on Top oleh Billy Boone adalah panduan motivasi dan praktis bagi para profesional muda dan calon pemimpin. Ini menekankan keunggulan kaum muda, pentingnya menetapkan tujuan yang jelas, pembelajaran berkelanjutan, jaringan, kesadaran diri, dan keseimbangan kehidupan kerja. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang diuraikan dalam buku ini, individu muda dapat bercita-cita mencapai puncak karir mereka dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Demikian esensi buku Young on Top karya Billy Boone.

0: denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku dengar katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Iya juga. Kalau terus-terusan, ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia.
2: Dani.
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

0: Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.
1: Aku makasih ya.
2: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

92 FM, Enak Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah, teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
1: Hindari cyberbullying dengan smart

0: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
1: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
0: 100 meter lagi putar kanan.
1: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
0: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
1: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok putar balik arah. Terus sekarang kemana lagi nih kita nih?
2: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
3: Malu bertanya, sesat di jalan.
4: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada informasi teman terbaik kamu di jam 1, Tom Pradua, saatnya Pradua Sport nemenin kamu dengan informasi olahraga update siang ini. So, pastikan kamu stay tune ya, jangan kemana-mana, tetap di Pradua Ngirmasin, teman terbaik kamu.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Dan nomor 2 kita ke informasi olahraga yang pertama kali ini datang dari Cristiano Ronaldo yang terus menunjukkan ketajamannya bersama Al Nassr sejak bergabung pada Januari 2023. Di mana kapten tim nasional Portugal itu telah mencetak lebih dari 100 gol dan mencatat sejumlah rekor sepanjang membela klub Liga Pro Arab Saudi tersebut. Selain gedean lini depan, Ronaldo juga disebut sebagai salah satu pesepak bola dengan kontrak bernilai terbesar dalam sejarah sepak bola. Laporan media internasional menyebut sebagian besar pendapatannya berasal dari gaji serta bonus berdasarkan kontribusinya bersama Al Nassr. Dan Ronaldo semuanya menegaskan komitmennya untuk tetap membela Al Nassr. Ia mengaku merasa nyaman menjalani karir di Arab Saudi dan masih ingin melanjutkan perjalanannya bersama klub tersebut. Dan hingga akhir musim ini, Ronaldo telah mencetak 101 gol di semua kompetisi bersama Al Nassr.

0: diam aja kamu. Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
0: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Emang wasin teman terbaik kamu, teman pro 2 masih barengan sama Arini. Kita lanjut ke informasi olahraga berikutnya. Kali ini adalah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup menjadi ajang pembinaan atlet menuju kompetisi internasional. Di mana hal itu disampaikan saat menutup kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup di Gor Universitas Negeri Jakarta pada 1 Agustus. Mana Kapolri mengatakan kejuaraan tersebut menjadi bagian peringatan Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wadah pembinaan atlet nasional. Turnamen juga masuk ke internasional Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Dan dikatakan juga bahwa kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup ini akan dibagi berbagai kategori dan juga turnamen tersenggara melalui kolaborasi Polri, PBSI, Nasional Paralimpik Komite Indonesia, NPCI.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Terima kasih teman terbaik kamu. Kita ke informasi olahraga berikutnya. Teman Pro 2K datang dari ganda putra Indonesia Leo Ricardo Daniel Martin melangkah ke final Taipei Open 2026. Dan Leo menguntaskan perlawanan unggulan Nam Hiroki dan Okamura secara straight set. Pertandingan berlangsung selama 34 menit di lapangan Taipei Arena 1 Agustus dan merupakan perjumpaan perdana Leo Daniel bersama Hiroki Kyohei. Dan juga Leo menambah sejauh ini bersama Daniel terus mencari kebiasaan yang dilakukan lawan sepanjang pertandingan. Di mana saat ini terbukti berhasil membawa keunggulan untuk Leo dan Daniel.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Santai Siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Pregaran masing teman terbaik kamu, kita ke informasi siang berikutnya teman olahraga, lebih tepatnya Presidential Aldila Suljati menjuarai nomor ganda Mubadala City Desi Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru Erin Routledge. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andreja Klepek Mokoto berdasarkan catatan Wita. Unggulan kedua skor mengamankan kemenangan meyakinkan atau dua Slovenia Jepang 3-4-4-6 pertandingan William Hodge-Fitchlet di mana Washington berlangsung selama jam 12. Dan 23 menit lepas di pukul 13, ini masih banyak informasi banget yang bakal nemenin kamu. So pastikan kamu tuning lagi terus di Prime Informasi, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Informasi untuk kamu dari jam 2 sebut teman Pro 2 saatnya Pro 2 entertain. Jadi buat kamu pastiin kamu stay tune karena informasi showbiz akan ada untuk kamu. Keep tuning ya, jangan kemana-mana.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Terima kasih teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Pro 2 Entertain. Dan kita bakalan bahas nih teman Pro 2 tentang beberapa informasi termasuk beberapa rekomendasi film juga. Tapi sebelum itu teman Pro 2, aku mau ngasih tahu nih kalau misalkan Sid Wilson dikabarkan katanya udah didepak dari Slipknot setelah 27 tahun. Bayangin 27 tahun loh teman Pro 2. Dan salah satu anggota yang termasuk founder Slipknot ini dilaporkan didepak dari band ini setelah hampir 3 dekade berkabung alias 27 tahun. Kabar tersebut pertama kali mencuat melalui laporan TMZ meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak band mengenai alasan di balik keputusan itu. Dan Slipknot sendiri dibentuk pada 1995 dan dikenal lewat deretan lagu populer seperti Dua Liter dan juga Pisco Scale. Formasi band ini juga diisi oleh para personel lain termasuk gitaris Jim Root dan lain-lain. Tapi biasanya pasti ya namanya ada aja konflik-konflik orang tuh, teman, band, keluarga semua. Jadi ya, ya harap dimaklum aja ya teman-teman.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Halo, informasi teman terbaik kamu, teman produk kita. Informasi berikutnya kali ini datang dari So Ji-sup, di mana merespon julukan baru sebagai Liam Neeson versi Korea yang disematkan media publik kepadanya setelah suka membintangi drama aksi Agent Kim Reactivate, di mana julukan tersebut mencuat sidang kepermatan setelah 10 episode yang menutup masa tayangnya pada 25 Juli sampai dengan 23%, di mana seperti diberitakan Korea Herald pada Jumat 31 Juli, So Ji-sup tak mampu menahan tawa saat menanggapi perbandingan dirinya dengan bintang utama orang laba film Taken tersebut, dan Kim yang ia perankan merupakan seorang mantan agen khusus yang nekat bertaruh nyawa demi menyelamatkan putrinya yang diculik. Karena itu, nilai publik memiliki kemiripan kuat dengan personal Liam Neeson. Kayak dapat banget gitu lah teman pro 2, tapi emang menarik sih ya. Apalagi kalau misalkan kalian ngikutin filmnya pasti akan ngeh beberapa poin tuh, kayaknya dia memang mirip banget deh teman pro 2.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: gimana kalau hubungi kita main main kemana ke?
1: Boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Rewi Romansi, teman terbaik kamu, teman pro 2. Tahu gak sih kalau kabar duka datang dari dunia hiburan Hollywood, di mana aktor senior Vincent Pastore yang dikenal luas lewat perannya sebagai Salvatore Big Bossy Bon Pensiero dalam serial legendaris The Sopranos yang ditayang di HBO meninggal dunia pada usia 80 tahun, di mana manajer Pastore ini mengkonfirmasi kabar tersebut kepada FE, di mana namun ia tidak mengungkapkan penyebab maupun kronologi kematian sang aktor. Sementara itu, media hiburan Deadline melaporkan Pastore ditemukan meninggal dunia di kediamannya di kawasan The Bronx, New York, di mana lahir pada 14 Juli 1946. Pastore lebih dulu mengabdi di Angkatan Laut dan juga saat Perang Vietnam sebelum menekuni dunia seni peran.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Erwin Rumasin, teman terbaik kamu yang tiga meter sepukul 4 pesawat Asia Tengah. Thank you banget yang udah stay tune. Selain ini bakalan ada Gaisa yang bakal nemenin kamu ya teman Prodo. Jadi jangan kemana-mana, tapi Erwin Rumasin, teman terbaik kamu. Jadi salut.

0: Sampai kamu saat ini kita ikuti Top 20 Indonesia dan juga International Top 20 bersama Pro Radio Jakarta.
1: Isi favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Bahkan sampai ada tren make up-nya kalau kamu tahu di sosial media ya. Kita dengerin ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
2: Number 20.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan, apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: Teman Pro 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: LDR. Coba dong buat yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: posisi 13, naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Ya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: minggu di chartnya top 20, itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling ya. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: Jadi dua yang minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: posisi 5 itu dia Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk, ada Bernadia nih dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata barengan sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: gue, sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gea Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: ada di garis finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MD-MD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: 2 bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tepat pada pukul waktu 16 waktu Indonesia Tengah saatnya Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id, Kota Banjarmasin, pemadaman listrik bergirir masih terjadi membawa kekhawatiran tersendiri bagi para pelaku usaha, tak terkecuali pemilik usaha ikan hias. Pasalnya, pemadam aliran listrik membuat mesin aerator atau pompa air tidak dapat bekerja sehingga kadar oksigen di dalam akuarium anjlok drastis.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi selanjutnya dikutip dari rri.co.id, seorang pria belum diketahui identitasnya, Mr. X diduga tenggelam di Sungai Martapura. Tepatnya terjadi di kawasan Menara Sining, Kota Banjarmasin pada Minggu siang 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut terjadi di sekitar pukul waktu 12 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban berenang di tepian Menara Siring Pandang menuju seberang Sungai Martapura, namun saat berada di tengah sungai, korban diduga mengalami kelelahan hingga tidak mampu melanjutkan renangnya dan akhirnya tenggelam.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id. Pemadaman listrik bergerir yang terjadi di kawasan Banjarmasin tak hanya terganggu aktivitas harian warga, tetapi juga memicu kerusakan pada sejumlah peralatan elektronik rumah tangga. Kondisi aliran listrik yang padam dan menyala secara tiba-tiba menjadi penyebab utama maraknya kerusakan tersebut. Demikian Info Pro 2 bersama Gaisa.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Elandi Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya, teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: 2019 nomor 2 melaju terus di chart. Di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 nomor 2 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempat ya, ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14, memperduan naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go
1: Number 14.

0: să nu dor, nu ai.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: jelas. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Sama berdua ada tiga ya, tiga lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ketujuh di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani teman produe dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produa. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye bye teman produa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Akhirnya gak bisa menyapa kalian di sore hari ini setelah tadi kita relay Pro 2 Jakarta Top 20 ya teman Pro 2. Sekarang kita masuk di sesi request time di TikTok ya. Aku udah live dan ada beberapa tadi yang request. Nah, selanjutnya nih ada requestannya Bang Herman nih, yang requestannya mantra cinta Rizky Febian. Terus ada juga Purnama yang request bayangan cinta yang lalu Kim Dada Biltek. Ya langsung aja aku puterin. Dan bagi teman-teman yang mau request boleh langsung ke TikTok kita ya, di @rri_pro2bayangmasin nih teman-teman.

95,2 FM Pro 2 Radio Banyumasin, teman terbaik kamu. Tadi setelah kita puterin lagu Bayangan Cinta yang lalunya Nabila Taqiyah ya, selanjutnya ada lagu di ujung minggunya Mesa Hira nih teman Pro 2, yang di request sama Dea yang masih stay tune di TikTok kita. Bagi teman Pro 2 yang mau request-request, boleh langsung join aja ke live kita ya di @rri_pro2 Banyumasin. Kita langsung saling bercengkrama ya, saling bercurhat-curhatan boleh. Nah, terus selanjutnya ada juga Save Up My Heart-nya Backstreet Boys nih. Jadi gue sama Bubble. Langsung aja kita puterin lagunya.

The Shape of My Heart nih di sore hari ini ya teman-teman berdua, sangat amat menemani kita di sore hari ini. Selanjutnya nih teman-teman berdua, ada lagunya Menjauh Vanessa Gini yang di request sama siapa ya, sama Amelia ya teman-teman di WhatsApp kita, dia request. Terus ada juga Nanang nih yang request mantan kekasihnya Sela on 7. Langsung aja kita puterin lagunya.

95,2 FM Pro 2 Era di Banyumasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Masih barengan Gaisa ya di request time kali ini nih teman Pro 2. Selanjutnya nih ada lagunya Sweet Disposition dari The Temper Trap yang di request sama Kalara, yang request di WhatsApp kita nih teman Pro 2. Terus selanjutnya juga ada Tulang dan Nadi nih teman Pro 2. Langsung aja kita puterin lagunya.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Lanjut lagu selanjutnya nih ada dari Tulus, yaitu Teh Hijau nih yang di request sama Bashir ya teman-teman. Terus ada juga lagu Jagat Rasa nih dari Samuel Cipta yang di request sama Ohan. Nah, jadi langsung aja kita puterin. Tapi buat teman Pro 2 yang mau request, silakan request ya, soalnya kayaknya ada beberapa yang gak stay tune. Jadi buat yang gak stay tune, nanti aku gantiin sama request-request lagu kalian.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Sudah semakin sore ya teman Pro 2, jadi udah full request banget. Jadi kita bakalan muter beberapa lagu aja. Tapi kalau kalian mau sambil komen-komen, boleh banget langsung join ke @RRI_Pro2Banjarmasin nih teman Pro 2. Nah, lagu selanjutnya itu adalah Lebih Indahnya Adera nih, yang request sama Males Komen dan masih stay tune terus. Jadi langsung aja kita puterin lagunya. Dan lagu misal Yofi dan Nuno nih, langsung aja kita puterin lagunya teman Pro 2.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya ini lagu terakhir dari request time kali ini ya, ada Tutur Batinnya Yura Yunita nih teman Pro 2, yang di request sama Laras di lagu terakhir ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, tetap sama Geisha, sampai Geisha bakal nemenin kalian sampai jam 7 nih teman Pro 2.

95,2 FM Pro 2 RR di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, itu dia ya, sesi request time kali ini sudah habis. Nah, selanjutnya kita bakalan ada di Irama Senja nih, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, karena Geisa bakal teman kalian di jam-jam terakhir ini nih, teman Pro 2, di jam 6 ini sampai jam 7 nanti. Nah, habis ini aku bakalan end live TikTok ya. Tapi aku bakal nemenin kalian di RRI Digital atau juga di website kita nih, di rri.co.id. Jadi bagi teman kalian jangan, kalau mau dengerin aku siaran dan apa informasi yang aku sampaikan, boleh banget ya langsung ke wadah yang aku sampaikan tadi. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di frekuensi ini bersama Geisa.

0: apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
3: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
4: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
3: Wah, keren. Color grading-nya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
4: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
3: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
4: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

95,2 FM Pro 2 RR di Banyumasin, teman-teman baik kamu nih. Balik lagi bersama guys, saya bakal temenin kalian di perjalanan sore. Kalian lagi balik ke rumah atau mau istirahat nih. Nah, buat kalian yang lagi riding sore atau lagi kejebak macet nih, santai aja ya teman Pro 2 katanya BMKG Banjarmasin nih. Kabarin kalau misalkan cuaca sore ini sangat amat aman banget nih, didominasi cawan cerah berawan sampai berawan. Nah, gak ada tanda-tanda bakal turun hujan lebat. Jadi buat kalian yang di jalan tuh santai aja, pelan-pelan ya teman-teman. Gak ada kok drama basah kuyup nih, katanya seperti itu. Nah, suhu udara kita sekarang tuh di angka 20-33 derajat Celcius dengan angin sepoi-sepoi-sepora nih dari tenggara hingga 20 km per jam nih. Pas banget nih buat yang lagi crossing santai sama teman-teman atau si doi ini. Nah, buat yang melimpir ke arah Pelabuhan Barito atau lagi otw ke Bandara Samsudin Nur, juga kondisi juga terpantau kondusif dan jarak pandang aman banget nih teman Pro 2. Tetap fokus berkendara ya, patuhi lampu lalu lintas dan jangan main HP di jalan. Stay safe on the road ya teman Pro 2.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

95,2 FM Pro 2 RR di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nina, buat kalian nih yang berkendara, ada update penting lagi nih masalah kelistrikan dan pemadaman bergilir yang belakang ini bikin kita gerah banget ya teman-teman. Jadi ternyata nih gangguan generator di PLTU Asam-Asam dan Komenin pembangkit SKS listrik Kalimantan nih sedang ditindaklanjuti sangat ketat nih oleh DPRD Kota Banjarmasin. Tagih janji PLN kemarin nih, kompensasi pemadaman bergilir jadi sorotan Habar Banua Kalimantan. Nah, kabar baiknya nih, pihak PLN menargetkan pembaikan rampung dan pemasokan listrik di wilayah kita bisa kembali normal secara bertahap. Katanya sih seperti itu. Bahkan nih katanya komitmen PLN soal kompensasi pemadaman nih untuk warga juga terus dikawal ketat biar hak kita terpenuhi nih teman Pro 2. Kita doakan aja supaya cepat rampung ya si PLN ini.

0: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir. Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
0: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau gak estetik, gak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
0: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
0: Jangan tersesat di standar dunia maya.
3: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, gak pelit.
4: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
3: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
4: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
3: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
4: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
0: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
1: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global. Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore, ceria.

95,2 FM Pro 2 era di Banyumasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Masih barengan guys ya, ini kayaknya calling terakhir guys di hari ini nih teman Pro 2. By the way, teman Pro 2, kalian pernah ada yang dapat broadcast atau lihat video-video viral yang tentang gerhana matahari total pada sore hari ini nih, harusnya tanggal 2 Agustus 2006. Ternyata nih ya, katanya itu adalah berita hoax. Jadi jangan langsung panik dan seperti grup sebar berita itu ke grup ya, katanya teman Pro 2. Kementerian Kimiologi bersama BRIN dan NASA sudah resmi menyatakan kalau kabar itu adalah 100% hoax alias berita bohong nih. Nah, narasi viral itu ternyata salah sebut tahunan nih. Nah, fenomena gerhana matahari terdekat itu sebenarnya terjadi tanggal 12 Agustus, bukan 2 Agustus. Nah, jadwalnya 12 Agustus ya, teman-teman. Jadi Indonesia sama sekali gak bakal dilewatin atau jadi gelap pada 2 Agustus ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, Gaisa pamit dulu nih teman Pro 2. Besok lah Gaisa akan siaran lagi dan menemani teman Pro 2. Habis ini ada Sabrina yang bakal temenin kalian di Jaga Malam ya, bakal temenin kalian dari jam 7 malam sampai jam 12 nanti. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune terus nih teman Pro 2.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

107,2 FM, Radio Nyarwangsih, teman terbaik kamu. Selamat malam, teman dua, barang aku Serina ya, di Jaga Malam. Dan tentunya dengan berbagai macam informasi menarik. Seperti biasa juga, teman dua, jam 7 sampai jam 8 kita bakalan ada Pro 2 komenin. Bukan hanya informasi yang lagi tren bakalan aku sampaikan, tapi juga mengajak teman dua untuk menanggapinya. Karena Pro 2 komenin, pengen tahu nih komentar-komentar dari teman dua sendiri, apakah orang yang lebih pro atau kontra dengan informasi yang nantinya bakalan aku sampaikan. Buat kamu yang penasaran juga kira-kira apa yang bakalan aku bahas, keep stay tune aja ya, 95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, bareng Sabrina.

0: 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
2: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
2: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam.

Simbol 5,2 FM, media banyak terima kasih teman terbaik kamu. By the way, terima kasih sebelum aku ngebahas informasi yang bakalan kita komentari pada hari ini ya. Terima kasih, aku juga mau mengingatkan nih buat teman terbaik yang belum download aplikasi RRI Digital, bisa didownload sekarang juga. Caranya mudah, ke App Store ataupun juga di Play Store ya. Kamu bisa mendengarkan Radio Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun. Kalau kamu lagi gak berada di Banjarmasin nih, terus lagi kangen sama penyiar-penyiar di Pro 2 RRI Banjarmasin, tenang aja, ada aplikasi RRI Digital, atau bisa kamu dengerin juga di website kami di rri.co.id.

0: Informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Tidur.
4: Belum tidur?
3: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
4: Pikiran apa sih?
3: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
4: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
3: Iya ya.
4: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesain hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.
5: Pro 2 Jaga Malam. Jangan galau,

Sembilan lima koma dua FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Katanya nih teman berdua, setiap urutan anak itu punya karakter yang berbeda dan lukanya yang berbeda juga. Jadi punya perannya masing-masing. Kalau kamu sendiri itu anak keberapa teman berdua? Dan benar nggak sih katanya punya karakter masing-masing sesuai dengan urutan gitu. Misal anak pertama cenderung mewarisi karakter dari sang ayah, terus juga punya karakter lebih tegas, pemarah. Anak kedua biasanya nurut sifat baik dari ibunya, tapi juga mendapatkan sifat kurang baik dari ayahnya juga. Anak ketiga biasanya memiliki kepekaan yang lebih tinggi, manis dan penuh perhatian. Atau anak bungsu biasanya tuh menginginkan lebih banyak perhatian dan lain-lainnya. Seperti itulah, semacam begitu ya itu mau berdua. Kalau menurut kamu sendiri bagaimana nih? Langsung aja ya, berikan komentar kamu di Pro2 komenin sekarang juga.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
3: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

95,2 FM Area Banjir Masin, teman terbaik kamu. Kita baca ini ya dari komentarnya Rala. Sebagai anak pertama capek tuh, harus kelihatan baik-baik aja terus katanya. Lanjut lagi ada darinya Fajar RHMN. Aku anak tengah dan relate banget sama bagian jarang didengar. Terus ada juga si Andi Nur, aku anak tunggal, emang dari kecil lebih sering ngobrol sama orang dewasa katanya. Terus ada juga dirinya Mei, akhirnya ada yang bilang kalau ini bukan patokan mutlak. Setuju banget, katanya gitu nomor 2. Jadi ya, sebenarnya urutan lahir bisa ikut membentuk karakter atau luka emosional seseorang, walaupun bukan patokan mutlak juga sih. Tapi kebanyakan beranggapan seperti itu ya. Pengalaman di dalam keluarga tuh sering banget memberikan pengaruh berbeda pada setiap anak juga. Misal, anak pertama terbiasa memikul tanggung jawab sebagai salah satu orang yang selalu jadi contoh yang baik untuk adik-adiknya, tapi sering banget juga nih ngerasa harus selalu kuat dan takut mengecewakan. Nah, anak tengah pandai beradaptasi, namun terkadang merasa kurang didengar atau kurang diperhatikan. Anak bungsu dikenal santai dan ceria, tetapi sering dianggap belum cukup dewasa atau kurang dipercaya. Ada juga sebagai anak tunggal ya, mandiri, dewasa, namun bisa merasa kesepian atau terbebani harapan orang tua, karena satu-satunya nih harapannya. Dan ingat ya, nomor 2 ini bukan tentang aturan berlaku untuk semua orang. Pola asuh, lingkungan, dan pengalaman hidup itu tetap punya peran yang lebih besar.

0: teman-teman Produa, Ramadan itu sebenarnya bukan cuma soal menahan lapar dan haus, tapi lebih dari itu. Ramadan adalah latihan sabar dan disiplin yang paling nyata. Kita belajar sabar saat harus menunggu waktu berbuka, sabar menghadapi emosi, sabar ketika aktivitas padat tapi energi terbatas, dan tanpa sadar itu bikin kita jadi pribadi yang lebih kuat. Puasa juga ngajarin disiplin. Disiplin bangun sahur, disiplin menjaga ibadah, disiplin mengatur waktu antara sekolah, kuliah, kerja, dan istirahat. Bahkan, disiplin buat gak gampang terdistraksi sama hal-hal yang kurang penting. Karena sebenarnya, Ramadan itu momen buat membentuk kebiasaan baik sedikit demi sedikit. Jadi kalau hari ini kamu masih merasa berat, gak apa-apa. Yang penting terus belajar, terus mencoba. Semoga Ramadan ini jadi langkah kamu untuk jadi versi terbaik dari diri sendiri. Selamat berpuasa teman Produa.
1: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
2: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
1: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
2: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
1: Masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

95,2 FM, radio paling teman terbaik kamu. Setiap orang itu punya cerita dan lukanya yang berbeda ya, teman rua, bukan untuk membandingkan, tapi supaya kita tuh bisa lebih memahami diri sendiri dan juga orang lain. Semuanya punya perannya masing-masing, gak ada yang lebih unggul ataupun lebih buruk ya, teman rua. Saling memahami, saling bisa melengkapi satu sama lain, yang jadi kakak memang lebih dewasa, tapi bukan berarti adik-adiknya juga gak bisa ngasih saran kepada kakak-kakaknya. Dan si adik biasanya juga menjadi salah satu yang diandalkan juga ya, teman berdua di keluarga, yang kalau misalnya kakaknya gak bisa melakukan, mungkin harapannya di adiknya. Tapi bukan berarti ini menjadi perbandingan. Sekali lagi, setiap anak dengan urutannya masing-masing atau menjadi anak tunggal punya perannya dan baik buruknya juga ya, teman-teman.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran asap kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pantauan cuaca dari BMKG, arah angin saat ini masih bergerak ke barat sehingga berpotensi membawa asap menuju Banjarmasin dan wilayah sekitarnya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, Pengurus Besar Muate Indonesia resmi membuka penataran dan sertifikasi wasit, juri serta pelatihan Muate Indonesia di Asrama Haji Embarkasi Kota Bekasi, Jawa Barat pada hari ini. Kegiatan tersebut juga berlangsung hingga 4 Agustus 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Muate Nasional.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, Direktur Utama PAM Banjarmasin Jubadi melakukan peninjauan langsung ke sejumlah intake air baku di Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Langkah tersebut juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat tetap terjaga selama musim kemarau. Peninjauan meliputi Pematang, Sungai Tabuk, dan juga Sungai Bilu yang berada di wilayah Kota Banjarmasin maupun kabupaten tetangga. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya PAM Banjarmasin memastikan seluruh sistem penyediaan air baku berfungsi secara optimal. Sekian Info Pro 2.

95,2 FM, RRI Banjir Masin, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Serina, dan sudah saatnya nih ya, tempat luas seperti biasa Minggu Minggu malam ya teman luas. Kita bakalan ngikutin Pro 2 Indie Nasional dari Pro 2 Jakarta.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga benar.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi udah kita ikuti bersama ya, music, bukan music live chat, bukan, tapi Pro 2 Indie Nasional dari Pro 2 Jakarta. Dan kembali lagi bersama aku Sabrina di Pro 2 Radio Banjarmasin, tentunya dengan berbagai macam informasi menarik. Dan sudah saatnya juga kita di jam-jam Pro 2 Request. Jadi buat kamu yang pengen request lagu favoritnya, langsung aja ya, kuasa kita di 08115111420 atau di Instagram kita di @rri_pro2banjarmasin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ritmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 Request.

Simbol Kingma kamu juga FL Mereka cuma nyosin teman terbaik kamu Berangkok Serine. Dan tadi udah kita puterin ya lagunya Foul Arlo. Biar kita jadi kenangan. Yang sudah berlalu biar kamu jadi kenangan ya teman berdua. Buka lembaran baru. Mungkin kenangannya menyakitkan dan terasa tega banget ya. Kayak requestnya dari Jevin yang request lagu Leodra Teganya Kau. Tapi kalau misalnya udah tega-tegaan kayak gitu ya udahlah, biarkan saja ya teman berdua. Kita cukup fokus sama masa depan. Walaupun bayangan cinta yang lalunya masih ada ya. Seperti requestan juga dari Nia Purnama yang request lagunya Kim Nabila Takiyah, Bayangan Cinta Yang Lalu. Dua lagu menemani kamu dan jangan kemana-mana. Masih ada requestan yang lainnya juga nunggu kamu. Masih ada kesempatan juga. Yang pengen request langsung aja di 08115111420 atau di live TikTok kita @RRI_2 Banjarmasin.

95,2 FM. Mereka banyak masih teman terbaik kamu. Masih bareng aku Serina. Tapi ini bukan jam request ya. Jadi buat teman-teman yang udah gabung di live TikTok kita, ini bukan jam request time, tapi community talk. Nanti kita bakal ngebahas tentang tips-tips ataupun hal-hal yang berkaitan sama komunitas. Ya bisa jadi motivasi buat kamu yang lagi gabut, pengen ada kegiatan yang positif, lalu gabung komunitas tapi bingung nih komunitas apa, nanti bakalan aku sampaikan. So buat kamu jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

95,2 FM Raya Banjarmasin, teman-teman terbaik kamu. Seperti biasa ya, satu jam menemani kamu dengan obrolan komunitas nih. Tapi untuk saat ini komunitas lagi gak datang nih ya ke Pro 2 Raya Banjarmasin, tapi pembahasannya tetap sama tentang komunitas-komunitas. Kalau menurut kamu sendiri nih, teman-teman berubah, kamu tipe orang yang suka gabung atau ikut komunitas atau tidak? Tapi menurut aku ya, kalau misalnya kamu gabung komunitas itu banyak banget manfaatnya. Salah satunya kamu bisa nambah relasi, terus juga bisa mengembangkan bakat-bakat kamu. Terus buat kamu yang masih mencari jati diri juga bakalan terbantu ya. Di sana juga bakalan bertemu banyak orang kan. Nah, di sana juga kamu bakalan menemukan pemikiran-pemikiran yang bisa bikin kamu tuh lebih open-minded.

95.2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik. Kamu punya hobi tapi bingung cari teman satu frekuensi gitu ya. Kadang kita tuh terlalu sibuk teman perlu menunggu orang lain mau mulai. Padahal bisa aja nih kita sendiri yang jadi inisiatornya. Gak harus langsung ramai, yang penting dimulai dari kecil tapi konsisten. Dari sekedar suka baca buku nih sampai rutin lari pagi, semuanya bisa jadi awal komunitas yang bermakna ya. Yang dibutuhkan cuma niat, ide, dan sedikit keberanian buat mengajak orang ngobrol. Jadi ini teman perlu, ada beberapa cara membangun komunitas kecil dari hobi kamu sendiri. Yang pertama, tentukan hobimu dan cari tahu siapa yang juga tertarik di sekitar kamu. Langkah pertama ini tentu tahu dulu ya apa yang bikin kamu semangat. Misal kayak baca novel, bersepeda, atau yoga. Setelah itu coba cari satu atau dua orang di sekitar kamu yang punya minat serupa. Bisa teman kerja, tetangga, atau kenalan di media sosial. Kamu gak butuh banyak orang untuk memulai. Bahkan komunitas seru bisa dimulai dari 2 atau 3 orang aja. Yang penting adalah konsisten. Nanti bakalan nambah lagi. Intinya, jangan tunggu ramai dulu baru mulai. Kebersamaan itu dibangun, bukan dicari ya.

0: nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
2: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
2: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
3: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
4: Gaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu setelah. Ada beberapa orang yang tertarik nih ya, ketika gabung komunitas langsung buat grup chatting. Gunakan platform yang simple, misalnya aja seperti WhatsApp, gak apa-apa teman perbuah, atau Telegram, biar semua orang tuh nyaman dan gak bingung. Grup ini bakal jadi ruang kamu nih buat tukar ide dan rencana. Di awal kamu bisa kirim konten ringan yang relate dengan hobi kalian, misalnya kutipan buku, artikel menarik, atau juga rute lari pagi yang seru ya, sesuai dengan komunitas apa yang kamu bangun ya. Perlahan grup ini akan terasa hidup kalau isinya bukan cuma soal rencana aja, tapi juga diobrolkan tentang hal-hal keseharian dan disangkut-pautkan sama komunitas yang kalian bangun.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
2: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
3: Astaga, mampu, sebegamat kah bersepeda motor tuh?
1: Saya harus buru-buru ya, mampu.
2: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
4: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
5: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

105,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kamu juga perlu untuk menentukan jadwal pertemuan offline pertama yang ringan dan gak ribet ketika kamu udah mulai membangun komunitas ya, nomor 2. Dan tentunya tetapkan ritme kegiatan yang realistis biar komunitas kamu tuh tetap hidup, tetap konsisten, gak terlalu keberatan juga anggotanya ya, nomor 2. Karena kan biasanya tuh kita bakal bertemu dengan orang dengan latar belakang yang berbeda ketika membangun komunitas ya. Kali aja ada orang yang memang sambil kuliah, sambil kerja, yang ada kesibukan prioritas utamanya juga. Buka peluang juga buat anggota aktif berkontribusi, biar nggak cuma kamu yang repot ya, teman-teman.

Sobat Pro 2, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya. Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

favoritmu diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.

Ayo panggil langsung teman terbaik kamu. Saya request time bareng aku Selina. Yuk yang pengen request langsung di kolom komentar kita di live TikTok ya, @RRI_2Banjarmasin, atau di WhatsApp kita di 0811511420. Ini udah ada yang gercep banget nih request di WhatsApp kita ya. Ada darinya Adri yang request lagunya Momo Eno ya teman gue, yang judulnya tuh Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Nah ini buat pejuang-pejuang yang beda agama ya, temboknya terlalu terlalu besar tambah perlu untuk digapai. Lanjut lagi ada darinya Lara Purnamasari yang request lagunya The Temper Trap, Sweet Disposition ya. Oke, lanjut lagi nanti bakalan aku puterin juga lagunya dari Sabrina yang di request oleh Berbinar Fanbase. Jadi tunggu aja ya, dan teman-teman yang udah request di TikTok atau di WhatsApp kita. So keep station 95.2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

95,2 FM, ada yang menyerang teman terbaik kamu. Langsung aja nih ya, lanjut aku bacain requestan yang sudah masuk di WhatsApp kita. Udah banyak banget nih, di live TikTok juga makin banyak lagi ya teman perlua. Tadi ada dirinya Bahrum dari Jakarta yang request lagunya Yovi Anuno yang baru, dan juga ada dirinya Mister Ning yang request lagunya Gea Indrawari Jiwa yang Bersedih. Check this out.

95.2 FM Eri Wanyar Wangsi, teman terbaik kamu Sabrina Leonor. Haha, lirik lagunya nih ngetawain buat orang-orang yang lagi ngedeketin seseorang ya, tapi ternyata cuma main-main aja. Tapi sayangnya dia salah ngedeketin orang yang udah paham sama taktiknya. Jadi diketawain aja ya teman berdua kalau misalnya ketemu sama anomali-anomali seperti itu ya. Baiklah teman berdua, langsung aja kita bacain lagi requestan selanjutnya. Ada darinya Aldi yang request lagunya Senja Jingga Apa Adanya, dan juga ada darinya Pia yang request lagunya Nicki Loss. Okay, check this out.

52,2 FM. Terima kasih teman terbaik kamu. Masih bilang aku Selina dan sudah full ya requestnya. Jadi gak bisa lagi request. Enjoy buat dengerin requestan-requestan dari teman berdua ya. Lanjut lagi, aku bacain requestnya sudah masuk di live TikTok kita. Ada Sri Selalu yang request lagu Tiara Andini Tulang dan Nadi. Lanjut lagi dari L yang request lagi yang Friends Hussein Walau Berantakan. Check this out.

0: Akin.
1: Simbol 5,2 FL, Mary Wanyar Malsin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi requestan darinya Bubble yang request lagunya Raimla Ode Ikro, dan juga dari Nyayan yang request lagunya Daniel Cesar Best Part. Oke, check this out.

0: informasi penting dong.
1: Ya, paling sejam mereka di tempat, hilang duduk mereka.
0: Ah, sama kayak kita dong. Abis absen, keluyuran dong.
1: Iya beda lah Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya dong ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati dong.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

0: Setiap tahun, banjir masih menjadi masalah di berbagai daerah Indonesia. Curah hujan tinggi, buruknya resapan air, dan aliran sungai yang tersumbat seringkali menjadi penyebab utama. Kita bisa ikut mencegah banjir dengan langkah sederhana. Buat saluran air yang baik, bersihkan selokan dan sungai, serta jangan buang sampah sembarangan. Tanam pohon di sekitar rumah, jangan menebang hutan sembarangan, dan hindari membangun rumah di tepi sungai agar aliran air tetap lancar. Ingat, menjaga lingkungan tetap bersih bukan hanya mencegah banjir, tapi juga melindungi kita dari berbagai penyakit. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman dan sehat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.

balas akan membuatmu sejajar dengan musuhmu, tetapi mengampuninya akan menempatkanmu di atas musuhmu. Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional Indonesia.

data korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

Tanpa perlu hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Minggu 2 Agustus 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program A2 RRD Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Senin, 3 Agustus 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu.

Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: 8,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Banjir biasanya terjadi dikarenakan curah hujan yang tinggi dan diperparah dengan kondisi tanah yang masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan permukaan laut. Ada 3 langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi bencana banjir. Yang pertama, beranjak ke tempat tinggi. Langkah pertama ini adalah langkah yang paling sederhana untuk menghindari banjir yang terjadi di dalam rumah maupun di tempat-tempat lainnya. Yang kedua, waspada dengan saluran air. Dalam menuju tempat yang lebih tinggi, ketika banjir khususnya yang berada di luar rumah, diharapkan untuk bisa juga mewaspadai adanya kubangan atau saluran air yang ada di jalan yang tertutup banjir. Dan yang terakhir, matikan jaringan listrik. Sebelum melakukan evakuasi dan menyelamatkan barang berharga, pastikan semua aliran listrik sudah dimatikan dan jangan menyentuh apapun yang memiliki muatan listrik selama berdiri di genangan banjir. Dengan mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan selama banjir, diharapkan masyarakat tidak lagi panik dan mampu melakukan hal-hal penting apa saja yang harus dilakukan. Terutama terhindar dari sengatan listrik dan penyakit kulit juga diare akibat air kotor yang dibawa oleh banjir.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ada teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Kasus ISPA seiringnya yang meningkat intensitas kabut asap dalam beberapa pekan terakhir di sejumlah daerah Kalimantan Selatan kini mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan mencatat lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut hingga Juli 2026 mencapai sekitar 7.000 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, Dr. Diaudin, mengatakan angka ini meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun yang lalu.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarbaru. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban yang diduga tenggelam di Sungai Martapura, tepatnya di depan Menara Siring Pandang, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Minggu 2 Agustus. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan operasi pencarian oleh sejumlah unsur SAR.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Persoalan pemadaman listrik bergilir yang selama ini dikeluhkan masyarakat akhirnya dibahas secara terbuka dalam public hearing dan jalan sehat pagi serap aspirasi yang digelar DPRD Kota Banjarmasin. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ihro Muftazar, ini menjadi forum untuk mengurai penyebab krisis pasokan listrik sekaligus membahas kompensasi bagi pelanggan terdampak. Salah satu informasi penting yang mengemuka dalam forum ini adalah rencana penambahan pasokan listrik melalui pembangkit di PLTD Trisakti. Tambahan daya ini diharapkan mampu memperkuat sistem kelistrikan di Banjarmasin dan mengurangi resiko terjadinya pemadaman bergilir yang dalam beberapa pekan terakhir berdampak pada aktivitas masyarakat maupun dunia usaha. Demikian Info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Play kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruneh. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ada teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu, teman Prodo. Selamat pagi ya, menemani kalian dari jam 6 ini, sebenarnya dari jam 5 tadi. Cuman jam 5 kan kita cuma jazz music aja. Jam 6 ini teman-teman sampai nanti kelar pukul 10, tentunya bakal banyak informasi-informasi terbaru yang menemani teman-teman, termasuk healthy life. Kali ini kita akan bahas sarapan, teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin masih nyiapin sarapan atau kayak hari ini sarapan apa ya, kita akan bahas sarapan terkait teman-teman nantinya. Sarapan manis atau gurih ini mana sih yang sebenarnya lebih menyenangkan? Karena kan mungkin beberapa teman-teman ada yang sarapannya itu roti dengan susu dan teman-temannya pokoknya manis-manis. Ada juga yang lebih ke gurih-gurih ya, telur dadar, atau mungkin udah ada yang makan ayam goreng pagi-pagi. Apapun itu teman-teman, kita akan bahas terkait sarapan manis atau gurih ini mana yang lebih mengenyangkan, teman-teman. Nah, selain itu nanti di jam 7 bakal ada ragam peristiwa ya teman-teman. Dan ragam peristiwa ini nanti kita akan membahas terkait AP, terkait info-info terbaru dari nasional maupun internasional. Dan juga bakal ada prediksi cuaca nanti di jam 7. Lalu di jam 8 nya bakal ada Prodo Entertain, dan di jam 9 kita akan bahas terkait kita Indonesia. Karena biasanya di jam 9 kita beda-beda segmen ya. Nah, salah satunya untuk hari Senin sendiri teman-teman, ini kita bakal ada kita Indonesia. Anyway, aku bakal nemenin kalian tentunya di hari ini untuk memulai pagi di Senin Agustus banget nih teman-teman, tentunya di bulan kemerdekaan kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
3: Intermezzo. Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
6: Selamat pagi, teman-teman.
7: Ada, teman-teman.

RRI Pro 2 menjelma teman terbaik kamu teman Pro 2. Nih, pernah gak sih teman-teman merasa cepat lapar padahal baru aja selesai sarapan? Nah, kondisi ini mungkin cukup sering ya dialami beberapa orang, terutama ketika menu sarapannya dipilih hanya berdasarkan selera tanpa mempertimbangkan kandungan gizi. Nah, yang jadi penasaran nih, mungkin bikin kita juga sarapan yang manis atau gurih ini sebenarnya mana sih yang lebih mengenyangkan teman-teman? Dan ternyata rasa makanan bukan penentu utama untuk rasa kenyang teman-teman. Kadang kalau udah buru-buru ya pagi, ya udah kita yang penting makan dan langsung ngambil makanan secepat mungkin teman-teman. Jadi mungkin ada juga yang memilih roti coklat karena praktis, ada juga yang lebih suka nasi dengan lauk gurih karena terasa lebih puas. Padahal rasa makanan ini bukan penentu utama rasa kenyang. Yang benar-benar berpengaruh adalah keseimbangan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Jadi ya tidak bisa dipungkiri deh kalaunya perihal makanan ini teman-teman, itu kita harus lihat dulu tuh komposisi dari gizinya, bukan sekedar rasanya. Oke, rasanya enak banget nih, tapi ternyata gizinya kurang, ya tetap kalian akan merasa lapar mungkin lebih cepat dibandingkan yang biasanya teman-teman. Kita akan bahas lagi ya setelah yang satu ini.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan, namun jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

RRI Pro Domenya masih teman terbaik kamu. Masih ngobrolin sarapan teman-teman. Nah, sarapan manis teman-teman ini ternyata bisa cepat membuat lapar kalau tinggi gula. Tidak semua orang yang mengawali pagi ini dengan donat, roti coklat atau minuman manis karena tidak sedikit tuh orang yang tentunya mungkin bisa aja tiba-tiba makan donat atau tiba-tiba minum coklat, minum-minum manis karena praktis dan tentunya rasanya menggugah selera. Sayang gak teman-teman, makanan yang tinggi gula ini malah bikin cepat kita lebih lapar. Dan akibatnya belum juga masuk jam makan siang, ini perut biasanya udah terasa keroncongan. Sedangkan sarapan gurih teman-teman ini cenderung lebih mengenyangkan jika kandungan gizinya seimbang. Kalian ada memasukkan hal-hal lainnya, tapi ya tadi harus dilihat dulu keseimbangan untuk komposisinya ya. Tapi kita bahas deh, gimana sih komposisinya setelah yang satu ini.

0: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya begini? Keren banget, pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

0: IQ.
1: RRI Prodo menyerupasi teman terbaik kamu, teman Prodo. Nah, untuk sarapan manis atau gurih teman-teman, memang sarapan gurih ini biasanya itu lebih mengenyangkan. Kalau ada kalaunya, kalau kandungannya itu seimbang teman-teman. Jadi memangnya bisa terjadi karena menu gurih ini seringkali mengandung protein dan lemak sehat yang membantu memperlambat proses pengosongan lambung. Rasa kenyang pun biasanya bertahan lebih lama sehingga teman-teman ini tidak mudah tergoda membeli camilan di sela-sela aktivitas. Meski begitu, bukan berarti semua sarapan gurih otomatis bikin kenyang lebih lama. Tetap harus diperhatikan kondisi komposisinya teman-teman. Makanya kombinasi nutrisi itu jauh lebih penting daripada kalian tuh mementingkan rasa ini manis atau gurih ya pagi ini mau sarapannya. Begitu teman-teman. Dan sesuaikan juga pilihan sarapan dengan keperluan dan aktivitas teman-teman. Kalau kalian bakal beraktivitas berat, tentunya harus yang proteinnya oke, terus juga gulanya banyak gak apa-apa, karena kan nanti bakal dibakar teman-teman. Tapi kalau hanya bakal santai-santai aja, ya udah komposisinya juga harus lebih santai. Itu dia teman-teman, kita udah bahas terkait sarapan manis atau sarapan gurih, ini mana yang lebih mengenyangkan. Mau dua-duanya itu punya kondisi yang bisa disesuaikan, yang jelas teman-teman kombinasi dari isi yang kalian makan untuk jadi sarapan. Habis ini jangan kemana-mana teman-teman, karena kita bakal berpindah segmen ke ragam peristiwa di jam 7 nanti. Jadi tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Dan buat teman-teman yang udah mau berangkat, hati-hati di jalan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ada teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Season, Season, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

RRI Pro 2 menyerupasi teman terbaik kamu atau Pro 2. Di jam 7 ini teman-teman kita tentunya bakal ketemuan sama hal-hal terbaru nih dari dunia nasional maupun internasional. Salah satunya mungkin akan kita bahas terkait kebakaran yang menimpa teman-teman kapal Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya Makassar ini, yang harus ya kita mendapatkan kabar buruk teman-teman. Selain itu juga kita bakal ada perkiraan cuaca untuk provinsi Kalimantan Selatan di hari Senin ini teman-teman, untuk 3 Agustus 2026. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Season, topic and trending zone.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita akan ke berita pertama dan ini terkait teman-teman dari KM Mutiara ya, kapal Mutiara Santosa. Santosa 2 ini adalah rute Surabaya Makassar yang harus terbakar pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Kepala Kantor Surabaya Nanang Sigit mengatakan informasi awal diterima petugas ini pada pukul 8.24 waktu Indonesia Barat dan informasi ini dari Syah Bandar Tanjung Perak terkait adanya kapal yang terbakar di perairan utara Madura, teman-teman. Dan ternyata setelah ditelusuri ini merupakan kapal Santosa Merdeka ya, yang ternyata sayang sekali harus terbakar, teman-teman. Dan dari info yang ada hasil berdasarkan hasil koordinasi juga dari berbagai pihak diketahui posisi kapal berada di sekitar mil laut utara Pulau Burung Sapudi, yang mana saat itu kapal dilaporkan hampir terbakar habis, sementara para penumpang yang ada ini bertahan di anjungan dan haluan kapal, teman-teman. Dari hal tersebut KN SAR 249 dan juga TB Hastur 26 ini diberangkatkan, teman-teman. Terus sementara pos SAR Sumenep juga mengerahkan RIB 01 menuju lokasi, dan akhirnya dari pukul 10.20 jumlah penumpang dilaporkan melompat ke laut untuk menyelamatkan diri dan dievakuasi oleh TB Hastur 26 dan kapal British Mentor, yang mana saat itu terdapat 4 kapal yang berada di sekitar lokasi untuk membantu proses penyelamatan.

bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi dapat terjadi kapan saja tanpa peringatan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sangat penting untuk meminimalkan risiko dan dampaknya. Dalam menghadapi bencana, koordinasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait sangat dibutuhkan. Pemerintah perlu menyediakan sistem peringatan dini yang efektif, sementara masyarakat harus memahami cara evakuasi yang benar. Selain itu, setiap keluarga disarankan memiliki rencana darurat serta perlengkapan tanggap bencana, seperti makanan cadangan, air bersih, dan alat komunikasi darurat. Setelah bencana terjadi, langkah pemulihan harus segera dilakukan agar kehidupan masyarakat dapat kembali normal. Bantuan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan, baik dalam bentuk tenaga, dana, maupun logistik. Selain itu, dukungan psikososial bagi korban juga menjadi hal yang penting untuk membantu mereka pulih dari trauma akibat bencana. Kesadaran dan kesiapsiagaan menghadapi bencana harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Setiap individu memiliki peran dalam tanggap bencana, karena keselamatan bersama adalah tanggung jawab kita semua. Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Pemerintah telah menetapkan 3 jalur strategi pembangunan, yaitu pertama, pro-pertumbuhan, untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan 17 program pengentasan kemiskinan melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah melalui ekspor dan peningkatan konsumsi. Kedua, pro-lapangan kerja, agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja. Dan ketiga, pro masyarakat miskin, agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Bersama kita peka dan peduli dalam pengentasan kemiskinan.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Kita sebelum masuk ke info berikutnya, kita akan cek dulu nih untuk info cuaca, teman-teman.

Info cuaca untuk kali ini teman-teman, ini datang tentunya dari siapa? Ini datang dari Provinsi Kalimantan Selatan, teman-teman. Kita mulai dengan tanah laut dulu. Di Senin 3 Agustus 2026, teman-teman, ini terpantau cerah, disusul dengan Kota Baru juga sama-sama cerah. Kabupaten Banjar aja nih yang mungkin agak-agak berawan, tapi biasanya aku malah lebih suka yang agak berawan, teman-teman. Baritokuala ini cerah, Tapin juga cerah, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara juga sama-sama cerah. Teman-teman, disusul dengan Tabalong, Tanah Bumbu, Balangan, dan pastinya Kota Banjarmasin ini juga sama-sama cerah. Semoga bisa menemani kalian dengan senyuman yang menawan ya dari cerahnya matahari kali ini. Tapi yang mungkin agak beda dikit dari Kota Banjarbaru, karena mungkin dari Kabupaten Banjar ini agak berawan, jadi berpengaruh juga ke Banjarbaru yang mungkin agak-agak kabur masih antara berawan ataupun cerah, jadi kayak gak jelas gitu. Oke teman-teman Pro 2, itu tadi untuk infonya dari Provinsi Kalimantan Selatan untuk perakiran cuaca di hari Senin ini, teman-teman, dari 3 Agustus 2026. Tapi perakiran cuaca ini bisa sewaktu-waktu berubah, jadi kalau mungkin mau yang lebih akurat bisa aja dicek, teman-teman, setiap kali kalian entah itu mau pulang atau mungkin cek-cek mau pas mau keluar darinya BMKG.

0: Dengan kondisi iklim tropis dan berada di jalur khatulistiwa, Indonesia merupakan sebuah negara dengan kondisi alam yang sangat mendukung untuk ditanami berbagai jenis tanaman dan pepohonan. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib untuk menjaga keberlangsungan hutan kita dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kerusakan hutan, seperti yang pertama, perambahan hutan. Perambahan hutan merupakan sebuah kegiatan pengalihan fungsi hutan menjadi sektor lain, seperti pemukiman atau perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat dalam skala besar atau kecil. Hal ini dianggap bahaya karena jika dibiarkan terus-menerus, hutan di Indonesia akan mengalami kerusakan. Yang kedua, kebakaran hutan. Baik melalui faktor cuaca ataupun adanya sebuah kesengajaan dari manusia, kebakaran hutan juga mampu membuat hutan mengalami kerusakan akibat api yang membakar secara massal pohon-pohon yang telah berusia puluhan hingga ratusan tahun. Dan yang terakhir, serangan hama. Untuk faktor yang terakhir, serangan hama juga merupakan hal yang harus diwaspadai, karena hama yang membuat salah satu pohon menjadi mati atau rusak akan membuat pohon-pohon di sekitarnya akan mengalami hal yang sama. Melihat betapa pentingnya hutan bagi kesehatan dan keberlangsungan hidup manusia, sudah sangat sewajarnya kita saling menjaga hutan yang ada di Indonesia.
1: Teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.

Oke teman-teman Pro 2, kita lanjut ya ke berita terkait kapal Mutiara Santosa. Ini yang terbakar teman-teman, rutenya adalah Surabaya Makassar. Dan korban kebakaran KM Mutiara Santosa ini ternyata berjumlah 5 orang meninggal. Dan alhamdulillahnya ini ada 227 yang selamat teman-teman. Jumlah korban meninggal dunia dalam musibah kebakaran KM Santosa ini bertambah. Jadi akhirnya totalnya menjadi 5 orang teman-teman. Dimana proses evakuasi ini berlangsung secara masif di perairan sekitar Pulau Sapudi dengan melibatkan sedikitnya 9 kapal niaga, kapal tunda hingga kapal tanker teman-teman, yang bergerak menuju lokasi kejadian untuk membantu penyelamatan korban. Dan alhamdulillahnya dari korban yang selamat ya, ini ada mencapai 227 orang. Dan dengan demikian 232 penumpang dan awak kapal ini telah berhasil dievakuasi dari laut maupun dari atas kapal oleh tim SAR gabungan teman-teman. Jadi udah selesai secara evakuasinya, cuman memang tetap ini ya, kita doakan untuk teman-teman yang sudah harus berpulang mendahului kita, yakni ada 5 orang teman-teman yang harus meninggal. Ini dari keluarga bisa tabah dan juga dari amal ibadahnya ini bisa diterima di sisinya.

Pro2. Punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi.

0: dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
2: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
3: Random game.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu, Tomom Pro 2. Info terakhir ini datang dari ini teman-teman. Konten promosi vape yang melibatkan anak dari Komdigi ini melayangkan surat teguran ke YouTube teman-teman. Jadi memang kemarin ada salah satu YouTuber ya yang mungkin juga naik di TikTok. Orang lama juga teman-teman. Berinisial B yang dibahas oleh salah satu konten kreator di TikTok. Dan akhirnya ini sampai ke Komdigi yang mana mengeluarkan surat teguran pertama kepada YouTube atas promosi vape yang melibatkan anak-anak dalam siaran langsung. Jadi ada Muhammad Jannah yang mana Big Mo. Aduh. Ini melakukan promosi produk vape dengan melibatkan anak di bawah umur dalam konten siaran langsungnya. Semoga ini bisa ditindak sebagai mestinya dan tentunya juga menjadi peringatan ya buat teman-teman untuk tidak melakukan hal tersebut. Anyway teman-teman, thank you banget buat yang udah gabung di jam segini. Bisa jangan kemana-mana karena kita bakal ketemu sama informasi lainnya di jam 8 nanti.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Ada teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.